0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

105 Komulim FM Pro 2 Hari Resungi Lihat Teman Terbaik Kamu. Gen Pro 2 masih bersama Happy Adis. Pada part keduanya, informasi buat kamu nih adalah tips diet usia 35 tahun ke atas supaya berat badan tetap terkontrol. Dilansir dari CNN Indonesia, di usia 35 tahun ke atas mempertahankan berat badan tetap ideal enggaklah mudah ya. Jadi perubahan komposisi tubuh, metabolisme, aktivitas sehari-hari, pola makan hingga perubahan hormonal dapat ikut memengaruhi berat badan. Nah, meski begitu ya Tempro 2, usia 35 tahun bukan berarti tubuh kita tuh tiba-tiba membutuhkan diet khusus. Nah, jadi alih-alih memangkas makan secara drastis, pola makan justru perlu diarahkan agar lebih seimbang dan bisa dijalani dalam jangka panjang ya Tempro 2. Dan sejumlah penelitian menunjukkan pola makan yang kaya sayuran, buah, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, serta sumber protein dan lemak sehat berkaitan dengan pengelolaan berat badan yang lebih baik nih Tempro 2 ya. Dan berikut beberapa kebiasaan makan yang bisa diterapkan untuk mempertahankan berat badan ideal. Yang pertama adalah perbanyak sayur, buah, dan makanan nabati ya Tempro 2. Melansir dari studi dari Jaman Network Open, pola makan yang lebih banyak mengandung sayuran, buah, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh berkaitan dengan kenaikan berat badan yang lebih rendah serta risiko obesitas yang lebih rendah pada perempuan di periode sekitar menopause. Dan pilihan makanan ini juga gak harus mengikuti menu barat ya Tempro 2. Jadi dalam pola makan sehari-hari sumbernya bisa berasal dari sayuran, buah, kacang-kacangan, tahu, tempe hingga sumber karbohidrat yang utuh. Yang kedua yaitu jangan langsung musuhi nasi dan karbohidrat. Studi tersebut juga menemukan pola makan yang lebih banyak mengandalkan makanan nabati dan biji-bijian utuh serta lebih rendah kentang dan kentang goreng berkaitan dengan pengelolaan berat badan yang lebih baik. Jadi artinya nasi tetap bisa masuk menu bila memungkinkan, pilih sumber karbohidrat yang lebih kaya serat dan sesuaikan porsinya dengan kebutuhan tubuh. Selanjutnya adalah pilih sumber protein yang beragam. Jadi sumber protein bisa diperoleh dari ikan, telur ayam, tempe, tahu, susu, maupun kacang-kacangan. Pilihan protein juga dapat dibuat lebih beragam sehingga pola makan gak bergantung pada daging merah atau daging olahan. Selanjutnya adalah pilih lemak yang lebih sehat. Jadi mengutip studi Advance in Nutrition, orang dengan kepatuhan lebih tinggi terhadap pola makan Mediterania memiliki risiko overweight dan obesitas 9% lebih rendah serta mengalami kenaikan berat badan 5 tahun yang lebih kecil. Prinsipnya bisa diterapkan tanpa harus mengubah makanan menjadi menu Mediterania. Pilih sumber lemak yang lebih baik dan tetap perhatikan jumlahnya. Dan yang selanjutnya adalah kurangi makanan ultra proses dan yang tinggi gula. Jadi bukan berarti harus dilarang sepenuhnya ya Tempro 2, kuncinya adalah frekuensi dan porsinya. Jadi dengan begitu pola makan tetap realistis dan lebih mudah dipertahankan daripada diet ketat yang hanya dilakukan dalam waktu singkat. Nah Tempro 2, perlu diingat juga ya, jangan tergoda dengan diet ekstrim. Pada usia 35 tahun ke atas, tujuan diet sebaiknya bukan sekedar ngeliat angka timbangan turun secepat mungkin ya. Jadi pola makan yang bisa dipertahankan dalam jangka panjang justru lebih masuk akal. Gak ada satupun pola diet yang cocok untuk semua orang karena kebutuhan energi, aktivitas fisik, kondisi, kesehatan, dan perubahan tubuh setiap orang itu berbeda-beda. Jadi pola makan secara keseluruhan lebih penting daripada mengandalkan satu jenis makanan sebagai makanan penurun berat badan. Jadi gak perlu nih langsung menghapus nasi ataupun melewatkan makan atau hanya mengonsumsi makanan tertentu setelah memasuki usia 35 tahun. Tempro 2 bisa mulai dari hal yang lebih sederhana, perbanyak makanan utuh dan nabati, cukupin protein, pilih lemak sehat, perhatikan porsi, dan batasin makanan ultra proses. Jadi dengan pola seperti ini, menjaga berat badan bukan lagi soal menjalani diet ketat selama beberapa minggu, melainkan membangun kebiasaan makan yang bisa terus dilakukan. Oke, Tempro 2 masih ada informasi lainnya, tapi happy hadirkan dulu lagu buat kalian, Ari Lennox, Twin Flame.

5,5 FM Pro 2 RR Sungai teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, informasi terakhir buat kamu ya di sepeda part kedua adalah sauna atau ice bath setelah olahraga. Mana yang lebih baik nih teman Pro 2? Nah, dilansir dari CNN Indonesia, sauna dan ice bath kini jadi bagian dari ritual pemulihan setelah olahraga. Ada yang milih berendam dalam air dingin untuk mengurangi pegel, tapi sementara yang lain lebih suka duduk di ruang panas untuk melepas kelelahannya. Nah, keduanya memang sama-sama dapat mengaruhi respon tubuh, tapi ini tempat kedua, sauna dan ice bath bekerja dengan cara yang berbeda sehingga manfaatnya pun gak bisa disamakan. Nah, lantas setelah olahraga sebaiknya memilih sauna atau ice bath? Ice bath nih teman Pro 2. Jadi jawabannya bergantung pada tujuan. Kalau teman Pro 2 pengen membantu mengurangi pegel-pegel gitu setelah latihan berat, ice bath memiliki bukti penelitian yang lebih jelas. Sementara itu sauna lebih banyak diteliti dalam kaitannya dengan respons kardiovaskular dan relaksasi gitu. Nah, jadi sebenarnya dua-duanya itu sama-sama baik ya teman Pro 2, punya manfaatnya masing-masing, jadi sesuai dengan tujuannya. Kalau mau ngilangin pegel ya pakainya ice bath, tapi kalau mau relaksasi pakainya sauna gitu. Nah, itu dia informasi terakhirnya buat kamu ya Tempro 2, informasi singkatnya. Dan setelah ini kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dalam Your Explore dari Instagram. So jadi ngomong-ngomong, stay tune terus di Pro 2 RR Sungai Liat, teman terbaik kamu.

abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan.

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Kami berum itu bawa lagu Green Day. Pas turun dipanggil sama ibu-ibunya. Gak ada keren-kerennya.
1: Baru subuh jagung, ya udah dapat kesempatan satu panggung sama Pamungkas tadi, ya luar biasa lah.
2: Saksikan dan dengarkan perjalanan seru musisi lainnya dari Sungai Liat, Bengkulu, Lampung, Jambi, dan Palembang. Hanya di Music Live Chat Belajar Sumba. Setiap Sabtu pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Music Live Chat. Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Produ FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
1: Selamat siang, kembali di FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi bersama Happy di Music Live Chat Belajar Sumba edisi Sabtu 12 September 2026 yang disiarkan langsung di Pro 2 Network Belajar Sumba. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng narasumber pada pagi hari ini, teman Pro 2 Happy mau menyapa terlebih dahulu teman-teman Pro 2 di seluruh jaringan Belajar Sumba. Yang pertama ada teman-teman di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, tepatnya Bangka Belitung. Kemudian ada di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu. Ada juga teman-teman di 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung. Selanjutnya 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi. Dan yang terakhir ada 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman Pro 2 di seluruh jaringan Belajar Sumba dalam keadaan sehat, semangat, dan siap menemani aktivitas pagi ini. Nah, nomor 2 seperti biasa, Music Live Chat Belajar Sumba hadir untuk mempertemukan kita dengan musisi-musisi daerah dari berbagai wilayah. Dan pagi ini giliran kita ngobrol bareng musisi dari Bangka Belitung ya, nomor 2. Kita bakal kenalan lebih dekat, ngobrol soal perjalanan bermusik, proses kreatif, dan tentunya cerita di balik karya-karyanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber kita pagi ini ya, teman Pro 2. Dia adalah seorang rapper Bangka Belitung yang bakal berbagi cerita dan pengalaman bermusik bersama kita. Mungkin sehat dulu Bang Kahla ya. Atau gimana ini pronunciation-nya? Kahla. Kahla. Ya. Aduh, kakaknya ini kayaknya agak malu-malu ya. Oke, selamat pagi, apa kabar nih Kak Kahla? Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Baik ya, seneng nih bisa ngobrol bareng Kak Kahla pagi ini. Gimana nih, Kak Kahla udah siap belum menyapa teman-teman Pro 2 di seluruh jaringan Belajar Sumba?
2: Yes, siap banget nih.
1: Siap banget ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang musik dan perjalanan, Kak Kahla, boleh dong kenalin diri Kak Kahla ke teman-teman Pro 2 yang mungkin baru pertama kali nih dengar nama Kak Kahla gitu.
2: Ya, nama saya Kahla, represent Tangsel ke Bangka, siapa sangka masuk Kupingka.
1: Waduh, itu maksudnya apa itu?
2: Jadi saya ini aslinya dari Tangerang Selatan, cuma merantau ke Bangka, dan sekarang menjadi musisi Bangka, hitungannya rapper dari Bangka.
1: Oke, jadi sebenarnya Kak Kahla ini bukan asli Bangka ya, aslinya Tangerang. Oke, Tangerang Selatan. Oke, jadi Kak Kahla ya, kalau boleh tahu awal mula tertarik sama dunia hip hop itu dari mana sih?
2: Iya, jadi saat saya SMA itu saya suka mendengarkan lagu-lagu waktu itu ya. Dari Eminem.
1: Oh, Eminem.
2: Terus kalau dari Indonesianya ada Bondan Prakoso, Fade to Black.
1: Oh, iya.
2: Dari situ jadi suka ngulik-ngulik mendengarkan rapper-rapper lain. Nah, dari sejak itulah saya mulai belajar-belajar ngulik-ngulik gimana sih nge-rap, gimana dunia hip hop itu sendiri.
1: Oke, jadi emang awalnya suka aja gitu denger-dengernya ya.
2: Iya, suka.
1: Oke, berarti lagu kesukaannya ini ada lagu apa nih?
2: Sebenarnya banyak ya. Cuma mungkin kalau dari
1: sekian banyaknya
2: Eminem sendiri, saya suka dengerin lagu yang featuring Rihanna, Love the Way You Lie.
1: Oh, kalau aku seneng juga sebenarnya denger Eminem lagu Superman.
2: Oh ya, Superman.
1: Cuman emang agak melenceng sedikit ya lagunya. Oke, menarik banget nih. Jadi berarti ada cerita awalnya. Tapi kalau boleh tahu, selain Eminem mungkin ada nih orang yang paling menginspirasi Kak Kahla sampai akhirnya memilih dunia hip hop gitu.
2: Siap. Kalau sebenarnya di Indonesia sendiri ada rapper senior namanya Iqbal, tulisannya 8 bal.
1: Iqbal.
2: Iya, itu udah, beliau ini udah dari 2000, tahun 2000-an udah nge-rap. Nah, saya sering dengerin beliau ini dari dulu, ada namanya Reverb Nation website untuk kayak rilis lagu sendirilah secara individu atau secara underground.
1: Oke.
2: Nah, dari situ saya sering datang ke perform dari beliau. Ya, nah, dari setelah sering mendengarkan, nah, itu awal mula saya mulai tertarik lebih dalam sampai mau jadi rapper.
1: Oke, menarik nih ya. Karena kalau kita dengar musik rapper ya, yang paling terasa biasanya kan liriknya nih. Jadi ada cerita, ada pesan, dan kadang ada pengalaman pribadi yang dituangkan lewat lagu gitu. Nah, kalau Kak Ahla sendiri nih, lebih suka bikin lagu yang bercerita tentang pengalaman pribadi, kehidupan sehari-hari, atau lebih ke menyampaikan pesan tertentu nih?
2: Ya, sebenarnya beberapa lagu kebelakang saya justru lebih menceritakan tentang dinamika kehidupan di kerja, dinamika kehidupan kerja, tapi dibawakan secara komedi.
1: Oke. Nah, bisa dijelaskan itu maksudnya gimana gitu?
2: Contoh lagu pertama saya Jam Karet judulnya.
1: Jam Karet.
2: Nah, itu tentang teman-teman atau orang di kantor yang suka ngaret. Itu yang bikin orang lain tuh rugi. Nah, sebenarnya kan simple itu premisnya, orang yang suka telat kantor. Nah, saya sajikan atau saya buat sebagai lagu dengan pembawaan yang humoris. Selain itu juga ada lagu Circle Toxic yang featuring Echo Show, itu juga tentang pertemanan yang toxic, tapi saya bawa ke lagu secara humoris.
1: Oke, mungkin kita dengerin dulu gak sih lagu dari Kak Ahla, Jam Karet ya tadi ya, sama
2: Circle Toxic.
1: Circle Toxic. Oke, langsung aja kita puterin ya Tom Pro 2 sebagai jedanya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: M. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
4: Welcome back to Pro 2, kembali lagi di Music Live Chat Belajar Sumba. Dan pagi ini kita masih ditemani oleh Kak Kahla ya, Tom Pro 2. Jadi Kak Kahla tadi kita udah denger beberapa karya Kak Kahla ya. Nah sekarang aku mau masuk ke bagian yang biasanya bikin penasaran. Kalau ngomongin perjalanan musik, apa momen yang paling berkesan buat Kak Kahla selama menjadi seorang rapper gitu? Ada gak sih satu kejadian yang sampai sekarang masih diingat dan bikin Kak Kahla ngerasa kayak, wah ternyata aku bisa sejauh ini nih gitu?
5: Siap. Mungkin karena sebenarnya saya baru. Hitungannya baru untuk mengawali karir sebagai rapper. Jadi mungkin yang terdekat-terdekat ini kemarin di bulan Mei saya bikin acara namanya Soul of Hip Hop di Bangka bareng teman-teman dari Bangka. Terus ternyata respon dari masyarakat lumayan positif. Di tanggal 6 September lalu kita bikin volume 2. Nah ternyata saya kira kan peminatnya dikit. Pas kita mulai acara seru-seruan semua ikut. Jadi mungkin itu salah satu momen yang walaupun baru, itu momen yang cukup wah bagi saya.
4: Okay, Soul of Hip Hop ya?
5: Yeah, Soul of Hip Hop.
4: Okay, jadi apa sih motivasi Kak Kahla dalam membuat acara tersebut gitu, kegiatan tersebut?
5: Iya, jadi karena melihat pelaku hip hop di Pulau Bangka nih sebenarnya ada, mm-hmm, dan potensinya bagus. Cuma karena wadah bagi pelaku itu untuk perform, untuk menunjukkan karya mereka itu masih sedikit, mm-hmm, jadi dari kita bikin acara sendiri, mm-hmm, untuk menampilkan karya-karya yang kita punya.
4: Mm-hmm. Jadi rencananya apakah akan ada full selanjutnya nih kira-kira?
5: Rencananya mungkin ada, mungkin di tahun depan kali ya.
4: Oke, jadi gak dalam waktu dekat ya?
5: Mungkin karena baru kemarin jadi istirahat dulu lah.
4: Kan kita gak tahu tiba-tiba, aduh moodnya bulan Desember nih, kan kita gak tahu
5: boleh
4: gitu.
5: Boleh juga, boleh Desember oke juga ya.
4: Oke, berarti momen itu cukup berkesan ya. Terus selama perjalanan bermusik, pernah gak sih Kak Kahla mengalami masa ketika ngerasa ingin stop gitu, ngerasa ingin berhenti atau kehilangan semangat? Kalau pernah, apa yang bikin Kak Kahla akhirnya tetap lanjut sampai sekarang gitu?
5: Ya, justru karena saya baru mulai ini hitungannya masih semangat-semangatnya.
4: Oke. Okay.
5: Jadi mungkin kalau merasa pengen stop itu belum.
4: Belum
5: atau
4: pernah.
5: Kalau bisa jangan.
4: Jangan sampai.
5: Jangan sampai. Mungkin ada beberapa momen stuck kalau apa untuk produktif itu, mm-hmm, kadang stuck,
4: mm-hmm,
5: cuma kita memitigasi resikonya agar bisa lebih banyak berkarya lagi itu udah kita siapkan lah.
4: Kalau tantangan dalam berkarir saat ini apa nih yang paling kayak aduh gitu?
5: Mungkin yang paling susah sih dibanding produksi lagunya, promosi lagunya itu lebih susah.
4: Oke, promosinya.
5: Promosi
4: ya?
5: Lagunya itu masih saya pelajari sampai saat ini.
4: Okay.
5: Gitu, gimana biar bisa orang tuh lebih luas pendengarnya.
4: Mm-hmm. Berarti udah mencoba berbagai cara gitu ya, yeah, buat promosi. Oke, nanti kita promosi di akhir ya di sini. Nah, ini penting banget nih buat Tempro 2 yang mungkin juga lagi berjuang ya mengejar passion mereka. Karena kadang kita punya keinginan tapi tantangannya juga banyak nih. Kalau buat Kak Kahla sendiri tadi kan udah ada tantangan terbesar dalam bermusik ya. Nah, kalau dibandingkan waktu pertama mulai nge-rap dengan sekarang, apa ada perubahan besar yang Kak Kahla rasakan? Mungkin dari cara nulis lirik, cara membawa lagu, sampai cara melihat musik itu sendiri gitu.
5: Ya, mungkin di akhir-akhir ini saya perubahan dari awal itu lebih ke tema dan jenis musik atau subgenre yang diangkat.
4: Mm.
5: Jadi mungkin yang awal-awal tadi lagu yang udah diputar kan lagu tentang dinamika kehidupan kerja.
4: Yeah.
5: Nah, sekarang saya kayak membawa atau membuat explore hal baru,
4: mm,
5: dari pengalaman pribadi dengan musik yang sedikit berbeda.
4: Oke, contohnya nih.
5: Contohnya yang kemarin terakhir saya baru rilis lagu judulnya, yeah, Lalu. Itu dari musiknya itu lebih cepat dan teknik atau pembawaan kalau di rap itu namanya flow.
4: Flow
5: itu kayak nada atau iramanya itu, okay, dibawakan dengan lebih cepat.
4: Dan untuk latar belakang lagunya sendiri apa nih?
5: Ya, sebenarnya itu pengalaman pribadi aja.
4: Okay.
5: Itu masa lalu saya. Tiba-tiba kepikiran, tiba-tiba jadi lagunya itu liriknya cepat jadinya. Ya sudahlah, langsung buat saya itu.
4: Oke, mungkin bisa dikasih detailnya gitu tentang lagu Lalu ya. Sebenarnya aku udah tahu, cuman kita mau denger dari Kak Kahlanya gitu. Mungkin bisa izin dulu ke kakaknya.
5: Iya. Ini ceritanya, disclaimer dulu, ini ceritanya tentang masa lalu. Mungkin sekarang udah lupa juga. Cuma karena sudah jadi, itu lagunya tentang ketika kita ketemu lagi sama mantan. Kita ketemu lagi sama mantan, dekat sama mantan, tapi ternyata mantan itu udah tidak seperti yang kita temui dulu. Dia udah berubah, udah gak seperti yang waktu dulu pernah kita bareng. Nah, itu lalu itu menceritakan perubahan itu. Dan kesadaran bahwa kita tidak akan bisa bersama lagi dengan si mantan itu.
4: Iya, mungkin karena udah apa ya, waktu itu nggak cuma mengubah momen tapi juga mengubah manusia ya, gitu ya. Ya. Oke. Okay. Untuk kakaknya aman ya. Aman. Oke. Okay. Sekarang kita masuk ke dapur kreatifnya Kak Kahlan. Aku penasaran banget kalau lagi bikin lagu biasanya ide pertama itu datang dari mana? Dari beat dulu, dari lirik, atau malah dari kejadian sehari-hari gitu?
5: Siap. Kalau dulu, mungkin di lagu-lagu lama saya itu memang dari kejadian sehari-hari di dari kehidupan dinamika kantor. Tema utamanya saya keep dulu, saya simpan. Nanti pas ada musiknya saya buat liriknya sampai full.
4: Okay.
5: Nah kalau yang sekarang biasanya saya mendengar teman saya bikin musik, dia kan kayak suka ngupload musik buatannya di media sosial. Terus saya lihat, saya dengerin, oh kok bagus.
4: Oh, iya.
5: Mau dong saya pakai beat ini buat musik saya yang terbaru. Nah kalau yang terbaru ini biasanya saya langsung setelah dapat musik itu langsung dari pengalaman yang pernah terpikirkan oleh saya langsung tulis saja. Kalau yang dulu-dulu itu saya ada sedikit-sedikit riset lah. Kehidupan kantor tuh kayak gimana? Apakah kehidupan kantor saya sama kehidupan kantor kamu beda gitu?
4: Oke. Misalnya nih Kak Kahla lagi jalan, lagi nongkrong atau lagi mengalami sesuatu, pernah gak sih tiba-tiba kepikiran kayak satu baris lirik yang akhirnya justru jadi lagu gitu?
5: Pernah. Dan biasanya kalau misalnya lagi nongkrong, lagi kalau dulu saya biasanya bawa notes, tulis langsung pakai tangan, pakai pulpen. Karena sekarang sudah modern ya, bisa pakai HP aja langsung ditulis di catatan, biasanya begitu.
4: Oke, nah kalau soal lirik, menurut Kak Kahla apa sih yang paling penting dalam rap gitu? Flow, beat, lirik, atau pesan yang ingin disampaikan? Atau mungkin semuanya gitu?
5: Sebenarnya semuanya ya. Cuma yang paling penting, paling utama ya, lagu itu bisa didengarkan orang atau enggak. Percuma kalau misalnya kita bilang yang penting begini, begini, begini. Tapi itu lagu cuma yang kita-kita aja yang dengerin kan. Agak, menurut saya sih agak kurang.
4: Yang penting pendengarnya gitu ya.
5: Yang penting bisa nyampai ke pendengar. Gimana kita, sama kayak ngobrol lah, gimana apa yang kita sampaikan itu bisa sampai di pendengar.
4: Menarik banget. Jadi bukan berarti bukan cuma soal gimana lagu itu terdengar, tapi juga apa yang ingin disampaikan lewat musik tersebut ya. Oke, tadi kita udah ngomongin satu lagu yang judulnya Lalu. Mungkin kita dengerin dulu kali ya buat jedanya. Oke, buat Pro 2, stay tune terus di Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini.

0: Friday, baby.
1: Selamat siang, Assalamualaikum FM Produ Hari Sungai Lihat Teman Terbaik Kamu. Tadi udah kita dengarkan juga ya lagu Thanks God It's Friday ya. Dan ada suara ceweknya. Nah, ini siapa ini? Apakah partnernya? Maksudnya partner bermusiknya ini seorang rapper juga atau enggak gitu?
2: Itu teman di kantor lama. Dia kebetulan suaranya bagus, ya udah diajak aja.
1: Oke, diajak aja. Dan lagunya tentang apa itu?
2: Kalau yang barusan Thank God It's Friday ya, tentang makasih hari Jumat. Jumat berkah lah.
1: Oh gitu. Ya, simpelnya. Enggak ada latar belakang lain gitu dari lagunya yang lebih detail gitu.
2: Lebih ke kehidupan kerja tadi, dinamika di kehidupan kerja. Dari kita kerja keras di weekend, kita menyambut weekday itu di hari Jumat.
1: Oh iya, benar banget ya. Kayaknya relate untuk kita semua yang pekerja pejuang rupiah ini.
2: Yang kerja masih kerja hari Sabtu tapi enggak relate.
1: Oh iya juga ya. Aduh, aku juga gitu sih sebenarnya. Liburnya enggak mengenal hari. Liburnya gitu.

0: Oke, sekarang kita bahas dunia hip hop lokal. Tadi kan kita udah bahas juga sedikit mengenai gimana sih perkembangan dunia hip hop di Bangka Belitung yang bisa kita lihat sebenarnya ada potensi, cuman belum ada wadah yang memadai.
1: Benar.
0: Gitu. Nah, menurut Kak Kahla nih, seperti apa sih perkembangan musik hip hop di daerah kita saat ini gitu, secara personalnya?
1: Di Indonesia atau di...
0: Di sini, dan mungkin bisa Kak Kahla bandingkan juga dengan tempat-tempat lain yang udah Kak Kahla ketahui gitu.
1: Ya, kalau misalnya di Indonesia sendiri ini termasuk, sebenarnya termasuk all time high juga sih. Karena di dari hip dude, terus ada juga dari apa subgenre-subgenre hip hop yang lainnya, ini termasuk paling besar. Soalnya saya kan sebulan sekali lah balik Tangerang Selatan, selalu ada event. Bahkan kadang juga gak sempat ikut eventnya karena lagi gak balik. Itu kayak hampir sebulan tuh pasti ada lah event hip hop. Dibanding tahun-tahun sebelumnya itu yang sangat jarang, ini yang paling tahun ini lumayan sering eventnya. Di Indonesia.
0: Sering di Indonesia. Nah, kalau di Bangka tadi udah kita bahas sedikit ya. Nah, kalau dibandingkan dengan musisi daerah lain, apa sih menurut Kak Kahla yang menjadi ciri khas atau kekuatan rapper lokal Bangka Belitung gitu? Khasnya apa?
1: Siap. Sebenarnya Bangka ini kan punya budaya dan kearifan lokal sendiri. Itu yang sebenarnya harusnya bisa diangkat dari teman-teman dalam membuat sebuah karya. Tapi fun fact-nya sebenarnya saya pernah featuring sama teman-teman dari Bangka.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yang masukin sedikit unsur Bangka malah saya sendiri yang bukan orang Bangka.
0: Oh.
1: Yang lain? Yang lain enggak ada. Saya gak bingung ada. Juga.
0: Oke, padahal sebenarnya ada ya niatan buat mungkin bikin lagu rap yang pakai bahasa Bangka kali ya.
1: Iya, mungkin bisa. Ada nanti lagu terbaru saya adalah beberapa baris ada bahasa Bangkanya. Iya.
0: Kira-kira kapan nih rilisnya?
1: Sebenarnya lagi disusun, cuma kalau kemungkinan ya kalau nggak akhir September, Oktober lah. Itu ada mini album 5 lagu.
0: Bisa disebutin nggak apa aja?
1: Ada Lalu Itu, rencananya masuk juga. Sama ada judulnya Atraktif. Lalu ada Berakhir Cepat. Terus ada Misalkan. Sama ada saya satu lagu lagi ini mengeksplor hal baru lagi. Drill.
0: Drill apa itu?
1: Drill itu jadi genre dari subgenre, masih hip hop, cuma masih rap, cuma dari Inggris sana.
0: Okay.
1: Itu lebih cepat dan tenaganya tuh kayak lebih agresif gitu.
0: Okay.
1: Ada karakter tertentu di drill ini judulnya.
0: Bentar lagi berarti mau rilis mini album gitu ya. Gimana nih tantangan dari 5 mini album ini? Apakah ada kendala yang sangat gimana gitu?
1: Sebenarnya mini album ini hitungannya cepat ya. Jadi kayak saya misalnya nongkrong nih sama temen malam. Malam itu minum kopi Americano. Pagi-pagi udah jadi liriknya. Besok sorenya rekaman. Terus dikirim ke mixing atau masteringnya, engineer-nya, udah selesai, udah begitu.
0: Sesat-set itu ya
1: untuk yang EP ini atau mini album ini.
0: Jadi yang penting ada kopi gitu.
1: Iya, kopi Americano. Teman saya yang buat itu jago banget.
0: Waduh.
1: Pasti langsung jadi suatu karya abis minum kopi itu.
0: Emang kopinya di mana nih BTW?
1: Boleh sebut nih.
0: Boleh.
1: Ada namanya Opium Corner.
0: Oh alah, di mana itu?
1: Itu di Pangkal Pinang, di daerah mana apa namanya ya, dekat Taman Sari lah.
0: Oh, Taman Merdeka itu.
1: Taman
0: ya.
1: Taman Merdeka.
0: Oke. Mungkin bisa say hi ke temennya gitu.
1: Ya. Shout out to Opium Corner.
0: Say hi gitu ya. Halo, siap. Terima kasih buat kopinya bisa
1: terima
0: buat lagu.
1: Buat,
0: Oke. Kita udah ngobrol lumayan banyak nih ya. Pernah gak sih Kak Kahla ngerasa kesulitan memperkenalkan karya karena berasal dari daerah gitu?
1: Sebenarnya nggak masalah sekarang daerah, malah musisi, malah musisi daerah itu sekarang lagi gencar-gencarnya. Contoh di musik yang dari Papua Selatan itu, musik-musik pesta itu kan lagi viral-viralnya kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Kayak lagu Tor Monitor Ketua, itu kan, itu kan lagu apa, rapper-rapper daerah.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu kita gimana, tinggal pintar-pintar kita gimana cara memanfaatkan media sosial. Karena saya ngeliat sih, kalau sekarang ini dari media sosial harus, misalnya viral musiknya dari platform, boleh disebut gak?
0: Boleh.
1: Boleh, dari TikTok misalnya.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya, iya.
1: Soalnya viral, orang jadi penasaran. Nah, dari situ biasanya.
0: Iya. Tapi sayangnya di Bangga ini belum ada ciri khas yang sangat menonjol gitu. Iya. Ya.
1: Iya.
0: Karena mereka masih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu.
1: Iya, dan masih mungkin ya, mungkin masih berpatokannya melihat keren itu dari kiblatnya dari entah dari Jakarta atau dari Amerika. Okay. Padahal nih yang lagi viral ini kan Hipdut nih contohnya, Hipdut kan mereka yang bikin viralnya justru karena dangdut. Dangdut mengangkat hal yang Indonesia. Nah, kenapa kita gak mengangkat hal yang campuran Bangka tapi dibuat secara modern gitu.
0: Iya ya. Mungkin kedepannya kita bakal, mungkin abang sebagai apa ya, sebagai pencetus lah ya nantinya. Kita doakan saja.
1: Amin, amin.
0: Amin. Nah, kalau ada rapper atau musisi muda Bangka Belitung yang baru mau mulai nih, apa saran dari Kak Kahla supaya mereka tetap semangat dan gak cepat nyerah?
1: Ya, mungkin sih sharing-sharing aja. Lebih sering sharing, nongkrong, dan nongkrongnya tuh yang produktif. Jangan nongkrong cuma ngabisin waktu tapi gak jadi apa-apa gitu. Teman-teman saya sebelumnya teman nongkrong doang. Mereka udah bikin karya karena saya ajak nongkrong, saya dorong biar mereka banyak apa, lebih produktif, lebih bisa bikin lagu. Mulai dari nol, gimana cara bikin lirik, musiknya kalau misalnya beli kemana atau misalnya buat sendiri gimana, terus mixing masternya gimana, promosinya gimana. Itu ada beberapa teman saya yang dari belum sebelumnya belum punya lagu, jadi punya lagu itu.
0: Oke. Jadi gitu ya Tom Pro 2. Oke, kita jeda sejenak ya. Kita dengarkan juga lagu dari Kak Kahla ya, yang judulnya Tak Insecure Lagi.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Perfect. Hey sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kan Pro 2, gak kerasa kita sudah di penghujung segmen Music Live Chat Belajar Sumba kali ini ya. Sebelum kita tutup, aku mau tanya satu hal yang cukup personal nih. Kalau Kak Kahla bisa kembali ke masa awal mulai bermusik, apa yang ingin Kak Kahla sampaikan ke diri sendiri?
3: Siap, mungkin ya saya mau nyampein ke diri saya buat lebih semangat lagi, lebih produktif lagi, dan belajar lebih giat lagi.
2: Oke, mungkin ada lagi yang lebih personal gitu, yang sampai menyentuh perasaan gitu.
3: Semangat lah, lebih semangat lagi lah, biar lebih menghasilkan karya, biar lebih nggak membuang waktu gitu.
2: Gak stuck gitu ya, oke. Dan terakhir, apa yang boleh kita nantikan dari Kak Kahla kedepannya? Ada karya baru, kolaborasi, atau penampilan yang bisa ditunggu nih?
3: Siap, ya tadi mungkin sudah dibahas antara akhir September ini atau di bulan Oktober nanti akan ada EP atau mini album dari saya, dari Kahla.
2: Oke, mungkin bisa kasih tahu Instagramnya, sosmednya di sini ya, biar teman Pro 2 tahu gitu.
3: Ya, teman-teman bisa cek Instagram @kahlakahla, atau kalau misalnya mau lihat video musik atau rilisan lagu saya, bisa ke YouTube Kahla Official.
2: Terus ada lagi, apakah TikTok, Spotify mungkin?
3: Spotify-nya Kahla.
2: Kahla. Oke, okay. Enggak ada yang ribet-ribet berarti
3: ribet-ribet,
2: ya.
3: Kahla aja.
2: Kahla aja. Oke. Okay. Enggak kerasa ya Kak Kahla, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya pagi ini.
3: Sama-sama.
2: Untuk ngobrol bareng teman-teman Pro 2 di seluruh jaringan Belajar Sumba. Semoga perjalanan musiknya makin lancar,
3: amin,
2: makin banyak karya yang lahir, dan tentunya bisa terus menginspirasi musisi-musisi muda di Bangka Belitung dan sekitarnya ya. Sebelum kita tutup, ada pesan terakhir atau salam nih buat teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan mungkin Kak?
3: Mau freestyle.
2: Aduh.
3: Boleh.
2: Boleh banget.
3: Freestyle ya. Cek. Selamat pagi sobat-sobat semua. Kembali lagi di Belajar Sumba bersama Kahla, langsung dari Pro 2 Tangsel ke Bangka, kita bersua.
2: Asik. Oke, thank you banget Kak Kala ya. Sukses terus untuk musiknya. Dan buat teman Pro 2, jangan lupa dukung karya musisi lokal ya. Karena dari daerah kita juga bisa lahir karya-karya yang keren dan punya cerita. Dan buat kalian yang pengen ngikutin perjalanan musik Kak Kala, bisa langsung cek media sosialnya tadi ya yang sudah kita sebutkan. Dan nomor 2, gak kerasa kita udah sampai di penghujung Music Live Chat Belajar Sumba. Terima kasih buat Kak Kala yang sudah ngobrol bareng kita pagi ini. Dan buat kalian yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Tetap dukung musik lokal, tetap kreatif, dan jangan berhenti berkarya. Aku Happy, pamit undur diri. Tetap di 105.5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu.

you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya!

Request Indonesia. Request Indonesia.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga gak salah kok untuk kamu ikuti.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu mak

kafe atau jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekadar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Go Pro 2 pasti di 105,5 FM Pro 2, tuan terbaik kamu. Kita di Pro 2 Hits List Request lagu Indonesia favorit kamu. Langsung aja di 0812 77221055. Teman Pro 2, ayo buruan buat kamu yang pengen ikutan gabung ya. Ini dari teman Pro 2 yang mau request lagu dari Hindi ya, Everything You Are. Dari siapa nih? Teman Pro 2, oh Ditya. Dari kakak Ditya, lagunya ditungguin. Terima kasih. Selanjutnya juga dari siapa nih? Selamat pagi kakak aku Minasi. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong. Terima kasih banyak kakak. Makasih banyak kembali. Semangat terus buat kakaknya katanya. Oke, terima kasih kembali. Semangat juga untuk kakaknya. Lagunya ditungguin ya. Dari Selena dan juga Andi Arianto untuk Sumpah Matinya. Selanjutnya dari kakak Lara Purnamasari, katanya mau request lagu dari Semi Simirangkir dengan Kesedihanku. Lagunya diputerin ya kakak, ditungguin. Oke, terima kasih untuk kalian semua ya. Lagunya pastinya kita puterin sekarang aja di Pro 2 Hits List Request Indonesia.

0: Woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi, petir, woi, petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba datang ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

Kalian nyadar nggak? Berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana. Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya. Karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutlah. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten Instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya, kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang. Scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
3: Oh no.
2: Emang sih kasur itu mak

kafe atau jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

sis, HP boleh selalu full baterai. Tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

0: Weekend.
1: Awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
2: Woi, petir woi. Di luar hujan woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
1: Ah, nanggung dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
3: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe.

Kita perlu pasti di 105,5 FM Pro 2, teman-teman kamu Pro 2 request mancanegara. Ih, buat kamu yang pengen ikutan gabung, buruan gabung di 0812-77-22-1055. Dan ini Tom Pro 2 dari requestan miliknya Tom Pro 2 ya. Assalamualaikum kakak, mau request lagu dari Eva dengan Sweet Put Psycho untuk kakaknya, semangat terus. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk kakak Pro 2 yang sudah bergabung. Lagunya kita langsung aja puterin untuk teman Pro 2.

0: Kalian nyadar nggak? Berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana.
1: Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya.
0: Karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutlah. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten Instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu

berburu kafe atau jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

sis, HP boleh selalu full baterai. Tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
3: Kalian nyadar nggak, berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana.
4: Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya, karena panasnya pol-polan.
3: Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutlah. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk ah, jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap work-life balance tanpa gangguan asap.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: ini toh video
1: guys, film guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Hey, coba kau tengok ini dulu, bagus sih kalau video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik, karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya, kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu

kafe atau jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekadar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Pro masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu di santai siang ya. Kita di tips teknik olahraga teman Pro 2. Buat kamu yang mau tahu tips teknik olahraga bagaimana sih? Aku mau ngebahas tentang teknik olahraga sepak bola. Jadi istilah merampas bola atau tackling ini adalah salah satu jenis yang wajib kamu pelajari untuk pemain bola sih. Dan teknik ini teman Pro 2 umumnya harus dikuasai oleh seorang pemain bertahan untuk menghadang atau menghalau pemain lawan saat membawa bola ya. Dan istilah merampas bola ini tujuannya biar bola jangan sampai ke garis pertahanan serangan lawan dan menjadi gagal. Oleh karena itu teman Pro 2, tackling menjadi teknik dasar yang penting untuk dikuasai oleh atlet sepak bola. Tackling atau tackle ini dalam permainan sepak bola itu adalah upaya untuk merebut bola dari penguasaan pemain ya ketika bola ada di permukaan lapangan. Kemudian tackle juga dilakukan dengan cara menjalurkan salah satu kaki yang menjadi tumpuan saat merampas bola dan kaki yang paling kuat biasanya digunakan untuk melakukan tackling. Jadi teknik tackling ini penting juga buat pemain bertahan atau yang berposisi di lini masanya atau Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau tahu bagaimana cara teknik tackling yang benar gitu ya, langsung aja diterapkan teman Pro 2.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi petir woi, di luar hujan woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
3: Kalian nyadar gak berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana?
4: Mau nangis gak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya, karena panasnya pol-polan.
3: Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutla. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk jaga lingkungan kita tetap safety.

0: selanjutnya.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat.

0: kita tuh nggak berdiri-berdiri, duduk terus gitu.
1: Lah iya, huh? Siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif. Woo!

0: Bush.
1: Oh, ini toh video
2: guys,
1: kemarin.
2: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling ujung-ujungnya.

0: gorengan, bukan aku yang salah.
1: Cukup. Tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: This is not a test. This is your emergency.
1: Oke, teman-teman, udah sampai di sini perjumpaan kita di teknik tips olahraganya. Sampai jumpa lagi di tips dan teknik olahraganya. Karena nanti jam 2 aku bakal temani kamu kembali di Top 20 Indonesia.

Hai Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan. Indonesia, Indonesia.

promosi di toko di Indonesia. Posisi ke-11 Lava Pratomo featuring Feby dengan Seperti Angka 8. Lanjut di posisi ke-10 kita punya Mika Tambayong featuring Rayi Putra dengan Jalan Tengah.

selanjutnya Tom Prada posisi nomor 6 menaiki lah MMG dengan My Main Gue. 5 Ronnie Pauline dengan Walls Akhir Jaman. Di posisi keempat dengan For Revenge, I Wish You Every Brand New Day.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Salam Pro 2, inilah Info Pro 2. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Air Force Station AFS Palam, New Delhi, India pada Jumat 11 September 2026 pukul 22 waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo di New Delhi dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ke-18 BRICS yang berlangsung pada 12 sampai 13 September 2026. Dalam keterangan tertulis dari Sekretariat Presiden, ketibaan Presiden Prabowo di bandara disambut oleh Kuai KBRI New Delhi Yudo Sasongko. Selanjutnya Menteri Negara Urusan Batubara dan Pertambangan India si Satish Chandra Dubey dan Atase Pertahanan RI di India Brigjen TNI Mar Burhanuddin. Kepala Komandan AFS Palam Brigjen Rishabat Mitam dan juga Additional Secretary Salt Kementerian Luar Negeri India ini juga turut ya hadir dalam kegiatan tersebut. Presiden Prabowo juga menerima penyambutan berupa jajar pasukan kehormatan serta penampilan budaya dan tarian tradisional India. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT ke-18 BRICS sebagai anggota penuh merupakan upaya Indonesia memperkuat peran aktif dalam kerjasama multilateral. Indonesia berkomitmen untuk mendorong terbentuknya tatanan ekonomi global yang semakin seimbang, inklusif dan memberikan ruang yang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Rusli, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Juliantoro, juga selanjutnya juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya juga tampak hadir ya Taman Pro 2 ya bersama dengan rombongan nih Taman Pro 2 yang bertolak ke India dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Jumat lalu. So itu tadi Taman Pro 2, informasi kita di Info Pro 2.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai, lihat teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Kali ini sore cerianya bersama dengan Jessica ya, di edisi hari Sabtu 12 September 2026. So teman Pro 2, di hari Sabtu ini pastinya ya kita bakal membahas dari segmen kita yang pertama ya di sore ceria, yakni Top 20 Mancanegara ya teman Pro 2 ya. Dan di ruang dengar kamu nih, lagi kamu dengerin juga lagu dari Malcolm Todd, Earrings ya teman Pro 2 ya. Mungkin aja nih juga lagu yang menjadi favorit kamu yang berada di posisi ke-20 Top 20 Mancanegara. So kita dengerin dulu nih teman Pro 2, Malcolm Todd, Earrings.

Di posisi 18 ya, setelah di posisi 20 Teman Pro 2 di top 20 mancanegara kita edisi minggu ini ya Teman Pro 2 ya. Tadi ada lagu dari Malcolm Todd Earrings di posisi 20, dan posisi ke-18 yang baru tadi kamu dengerin juga ada lagu dari Tame Impala Loser. Dan di ruang dengar kamu sekarang ini adalah lagu posisi ke-17 ya di minggu ini di top 20 mancanegara atau internasional ya Teman Pro 2. Ada lagu dari Luke Combs, Be By You. So, Teman Pro 2, kita dengerin dulu nih Luke Combs, Be By You.

Dan teman berdua ya, kita masih di top 20 mancanegara internasional ya, bareng sama Jessica. So tadi kita udah dengerin juga di posisi 16 ada Drake as Janis STFU, dan juga di posisi 15 ada Zara Larsson Midnight Sun, dan di posisi 14 yang ada di ruang dengar kamu sekarang nih ada Olivia Rodrigo Stupid Song. Langsung aja ya teman berdua, kira-kira dari posisi 20 sampai 14 ini udah ada belum lagu favorit kamu nih mancanegara yang merupakan dapat nih di posisi top 20 mancanegara kali ini. So teman berdua stay tune aja ya, kira-kira lagu kamu yang lain menjadi lagu yang top di top 20 mancanegara apa enggak nih ya teman berdua ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Produ RRI, sengaja lihat teman terbaik kamu.

Dan Tom Omro 2 di ruang dengar kamu nih, lagi ada lagunya Bruno Mars, Risk It All ya. Ya, berada di posisi 11 minggu ini. Dan pastinya lagu ini juga merupakan top 20 mancanegara ya, Tom Omro 2, yang menduduki posisi ke-11. Dan tadi sebelumnya di posisi 12 juga udah ada Olivia Rodrigo Drop Dead ya, yang kita dengerin bareng-bareng ya, Tom Omro 2. Dan di posisi ke-13-nya ada Bruno Mars, I Just Might. Posisi ke-14 Olivia Rodrigo juga dengan Stupid Song. Dan Tom Omro 2, kira-kira nih top 10-nya ya, Tom Omro 2, ada lagu favorit kamu apa enggak nih ya? Jadi Tom Omro 2, tenang aja, tungguin aja kira-kira lagu favorit kamu masuk apa enggak gitu ya, Tom Omro 2 ya. Jadi stay tune di Omro 2 RRI, sungai dia teman terbaik kamu.

Dan Tomo Pradua ya, pastinya kamu juga udah dengerin nih Top 20 Mancanegara. Tomo Pradua sekarang di posisi keempat ada Morgan Wallen, Been By Now ya, Tomo Pradua di posisi 4. Dan tadi di posisi 5 ada, tadi udah kamu dengerin, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Di posisi ke-6 ada Ella Langley dan Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Dan di posisi ke-7 ada Olivia Dean, So Easy To Fall In Love ya, Tomo Pradua ya. Di posisi ke-8 ada Tame Impala, Jenny, Dracula. Posisi 9 ada Olivia Dean, Man I Need. Dan di posisi 10 ada Ella Langley, Be Her. So Tomo Pradua di posisi top 3-nya nih ada Taylor Swift, I Know It, I Know You. Dan nanti di posisi kedua ada Stella Lefty, Boston. Dan di posisi pertama, top 20 lokal ya, Tomo Pradua ya. Di lagu-lagu mancanegaranya ada Ella Langley, Chosing Texas. Dan buat Tomo Pradua pastinya ya, buat kamu ya, supaya nggak ketinggalan ya, pantauin terus aja top 20 ya, Tomo Pradua, baik internasional dan juga dan juga dalam negeri ya, teman-teman Pradua, lagu-lagu Indonya ya, karena pastinya ini lagunya up to date dan juga ini adalah lagu-lagu yang memang menjadi tren ya, teman-teman Pradua, di kalangan media sosial dan juga di beragam platform musik lainnya. So teman-teman Pradua, kita dengerin bareng nih ada Taylor Swift, I Know It, I Know You, sebelum nanti di jam 4 kita akan mengikuti bersama Musik Planner ya, teman-teman Pradua, bersama dengan RRI Pro 2 Jakarta ya, dengan tamu ya, Tomo Pradua, ada Olan nih sebagai singer. So Tomo Pradua, jangan kemana-mana, stay tune di Pradua RRI, sungai dia teman terbaik kamu.

0: bagi usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Waktunya sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: Sore ceria weekend.
5: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore hari ini, hari Sabtu 12 September 2026, teman Pro 2, bareng gue Ocit nemenin kamu di sore ceria weekend sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2 ya. Dan kita bakal seru-seruan bareng di sore hari ini, dan gue pastinya bakal puterin lagu-lagu yang enak di sore ini buat kamu teman Pro 2. Kabarnya sore ini bakalan ada pengalihan jalan karena ada pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya kegiatan di GBK, kayaknya ditahan dulu deh ya. Sampai nanti hari ini udah selesai, atau mungkin kamu mau malam mingguan ke arah sana, bisa dipindahin dulu gitu ya. Entah mungkin ke Jakarta Selatan, atau mungkin ke Jakarta Barat, atau mungkin ke Bekasi juga bisa tuh Mam Pro 2 ya. Dan sore hari ini nanti juga gue bakalan ngobrol di Musikpreneur tuh Mam Pro 2 bareng musisi, dan juga nanti bareng Nada Bumi pastinya di sore hari ini di Sore Ceria Weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Musikpreneur. Dan sore hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Halo, selamat semuanya,
2: Musikpreneur di Indonesia.
0: Wah,
2: gimana nih? Agar-agar mendung.
0: Iya.
2: Tadi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
2: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK ya. Betul. Jakarta lagi sibuk banget kayaknya ya.
2: Sibuk banget.
0: Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
2: 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
2: Ya, hari ini sini nih. Aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya, cantik.
2: Iya, kata dia, gue ganteng bawaan dari Orok katanya. Okay, gue juga bilang gitu kan. Emang gimana lagi?
0: Gak mau kalah gitu ya, Mas.
2: Kalah ya kan.
1: Nah, sertifikat kegantengan gak ada, Mas.
0: Gak ada.
1: Sah-sah aja.
2: Iya, jadi gak perlu pakai sertifikat. Memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
2: Nah, kebetulan ini juga vokalis. Lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya. Dan bagaimana, apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik. Karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol.
0: Okay.
2: Apa yang senengnya, apa yang gak seneng.
0: Oke.
2: Okay. Namanya Olan.
0: Wes.
1: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Musikpreneur.
2: Selamat sore.
1: Jadi kita akan bahas apa ini, gue gak tahu.
0: Iya.
1: Kalir aja dengan Mas Rio
2: orang
1: yang paling ganteng.
2: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa.
0: Tapi Mas Olan, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
1: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya?
2: Ada ya, sibuk yang pura-pura sibuk.
1: Iya, sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
1: Tidak banyak prioritasnya kalau.
0: Oh iya.
2: Tapi mengalir aja.
1: Mengalir, jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
1: Sejauh ini masih musik, masih prioritas.
0: Oke.
1: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti ini.
0: Khusus buat Musikpreneur. Oke. Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya. Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin.
1: Oke. Kalau berapa lama gue enggak tahu pasti.
2: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
0: Udah. Langsung bikin ini single ya. Oe.
1: Sebenarnya kan saya asli Dede di Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu.
0: Oke.
1: Ada musik. Aku udah buat album tuh dengan band aku dulu.
0: Oke.
1: Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014. Dari 2014 ada band. Itu satu ada namanya Tektona Band. Keluar album juga. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single.
0: Wow.
1: Balik lagi
0: Indonesia
1: jadi soloist juga.
0: Oke.
1: Sampai di Indonesia soloist, tante jalan lagi, masuk ngeband lagi. Ya, ngeband lagi. Saat itu gue sama band itu ada Babi Roman.
0: Oke.
1: Ya, kita proyekkan kemarin tuh ada 3 tahun kemudian aku balik lagi soloist hingga sampai hari ini.
0: Wow, kayak panjang ya ceritanya.
1: Panjang.
0: Ya.
1: Kita melalui COVID tuh. COVID kemarin. Jadi 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih, ya udah. Soloist
0: ya. Oke.
2: Ribet ya kalau soloist ya.
1: Kayaknya enggak ribet.
0: Oh, gitu.
2: Ribetnya di mana
1: ribetnya? Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
0: Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
1: kuliah.
0: Itu berarti ada band musik gitu?
1: Ada dulu. Dulu genre musik yang kan bawa itu lebih ke untuk dibawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper.
0: Oke.
1: Kita dulu rock lah, semua rock karena biasanya gue kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gue nggak bisa, harus banyak belajar pop.
0: Oke.
1: Sama Mas Rio nih kayaknya, dia komposer.
0: Oh iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah.
1: Iya.
0: Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh, Bang?
1: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih unyu-unyu gitu.
1: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede billboard dulu kan.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi Saat itu dari 2004 sampai 2007.
0: Oke,
1: okay. 2004 sampai 2008.
0: Oh, cukup lama ya?
1: Itu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
1: Udah banyak masalah untuk sekelas Aceh, Nat dan Sumatera.
2: Tapi itu bawain ngusungin rock atau ada Melayu-Melayunya juga?
1: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Kita yang paling barbar di situ.
0: Oh.
1: Kalau mau tuh naik-naik mana gitu, buka baju.
0: Beda sendiri gitu ya. Oke.
2: Pakai ritual lagi, pakai ayam hitam.
0: Waduh.
1: Bawanya Red Hot.
0: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
1: Solois.
0: Nah, itu di Medan juga atau
1: ya, udah di sini?
0: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya mutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
1: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan sebenarnya.
0: Oke.
1: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu-itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
1: Okay. Gue mau hidup normal dah gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Mau enggak ini? Gue mau enggak jadi ini? Mau enggak nyanyi dan segala macam. Udah. Di situ tawaran ada.
0: Oke. Okay.
1: Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
0: Oh, akhirnya jalan lah di Jakarta gitu. Yeah. Awal mula di Jakarta gimana, Bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda. Dan awalnya dari band terus jadi soloist gitu kan?
1: Awal sampai di sini band.
0: Oh, sini band dulu?
1: Di sini dari band.
0: Oke.
1: Okay. Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ke 3 tahun.
0: Oh, cukup lama
2: itu
0: ya?
2: Reguleran atau enggak, event aja?
1: Industri.
0: Oh, industri. Okay. Label. Oh, iya. Berarti udah sempet bikin single juga atau album?
1: Ada albumnya.
0: Wow.
1: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang, Tektona Band.
0: Oke, okay. Tektona Band.
2: Meledak.
1: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, bro.
0: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik gak, Bang? Dari Medan ke Jakarta, terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
1: Uniknya gak ada.
0: Uniknya gak ada?
1: Lebih tapi banyak kepada this is fight.
0: Oke, okay. Apa tuh?
1: Kita harus culture-nya kan agak beda. Yang dulunya gua di Medan harus ya oke lah, orang udah sedikit banyak kenal gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Di sini gua ya udah nol balik gitu kan. Okay. Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
0: Iya. Yeah.
2: Oh, di sana kan pakai clan ya.
1: Clan
0: benar.
1: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini, karena ada hal misalnya yang simpel pun yang nggak paham, ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi,
0: yeah,
1: buat lagu itu kayaknya gampang banget nih.
0: Okay.
1: Di studio, di sini dengan kultur yang baru, kok ada aneh. Dan kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini ada sedikit underestimate dengan orang daerah. Tahu apa sih Rulan?
0: Sejauh
1: mana sih lu? Gue orang Jakarta nih, kan gitu sih. Itu ada.
2: Ada gitunya ya.
1: Jadi kita berada di level omongan kita tuh nggak didengar.
0: Oke.
1: Terus rasanya kita kampungan. Kampungan banget apa ya? Kan gitu.
2: Tapi akhirnya beradaptasi lah ya,
1: beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau, fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah, gue lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan gitu. Gak mungkin ya.
1: Artinya daya juangnya beda, jadi effortnya nggak sama dengan yang kita menggantungkan diri asli gitu. This is my life, our fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja.
0: Okay.
1: Mana lo, ntar jemput bokin gua.
0: Oke. Seru rock banget teman bro dua ini. Ceritanya masih panjang nih, karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke soloist dan sampai sekarang gitu ya.
1: Yeah.
0: Benar ya? Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan bisa langsung aja tanyain ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Halo.
1: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta, akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipikalnya mungkin tough. Artinya itu udah
0: apa lah. Itu bahasa Medan ya.
2: Iya. Jadi gue secenging-cenging banget lah gitu, okay. Kan. Mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
1: Iya.
2: Karena dari sini ke sini, waduh gue kemana lagi nih? Aduh nih kemana lagi gue? Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
1: Malaysia. Okay, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
1: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya enggak rilis.
0: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Itu kemarin tuh sebenarnya belum enggak apa-apa. Aman. Kemarin sempat mau di sana sama Universal.
0: Oh, okay.
2: Di sana. Tapi mungkin orang ada yang sesuatu. Membawa ke situ ada sesuatu.
0: Enggak jadi.
2: Terkalahlah itu.
1: Okay.
0: Padahal udah master ya. Sayang.
1: Oh, tinggal rilis berarti kalau gitu. Oke.
2: Jadi pada akhirnya enggak jadi, dialin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi enggak jadi, gue balik.
1: Oke.
2: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama teman-teman. Ada dibantu sama Rama Demasi produsernya, teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
1: Oke.
2: Okay. Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gue mundur, ya kan?
0: Maksudnya arti mundur nggak mau mundur, bernyanyi lagi?
2: Maksudnya keluar.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
2: Karena memang ya gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
1: Balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock tuh.
1: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
1: Oke.
2: Okay. Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Power apa segala macam.
1: Semuanya udah kayaknya ya.
2: Sampai lu kemana ya? Gue mau kemana ini? Ujung-ujungnya, ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
1: Oke.
0: Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
2: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
1: Gitu kan? Iya.
2: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal, terus tiba-tiba nggak jalan, baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih. Tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
1: Oke.
2: Ini sistemnya, entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus setiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Naga Suara, gue udah sendiri independen aja.
1: Oke.
2: Okay. Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
0: Nah ini penting nih teman-teman musik planner seluruh Indonesia bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan tuh bisa diminimalisir.
2: Betul.
0: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya. Salah satunya kan banyak kejadian itu di dulunya kan.
2: Seperti itu yang gue hadapin. Intinya sistemnya ini, semuanya itu complicated rasanya. Kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
0: Iya.
2: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ini sama, tapi nggak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
0: sama sebelumnya
2: ini.
0: Ya.
2: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort.
1: Iya.
2: Misalnya mungkin perlu banyak pembelajaran rombak sistem kah, atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana, sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen berkarya gue ini diterken sebaik mungkin. Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
0: goalsnya apa,
2: goalsnya apa, betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
0: Oh iya.
2: Gitu kan,
0: bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
1: Tapi Mas Ri sendiri ngeliat ini gimana nih?
0: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara Musik Planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production, hari ini sangat gampang, sound card murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah, kebanyakan terus mau diapain nih lagunya? Mau ditaruh di talase mana? Oh udah ada talase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu, Olan, lagu gua rilis hari gini di antara
2: sekian ribu. Tumpukan jeraminya banyak banget.
0: Banyak.
1: Iya.
0: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita nggak jual diri dalam tanda kutip ya, jual diri ini gue Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
2: Cantik.
0: Iya, betul. Penting. Gue ganteng dan gue musisi, gue harus tahu dan gue bawain lagu materi gue ini. Nah problemnya adalah orang nggak notice Indonesia kan. Terus dia mau curu, dengar dong di Spotify dikasih linknya pun belum tentu dia
1: klik. Iya.
0: Gitu.
2: Kalau saya bilang sih, apa namanya, aku bilang tuh semua tergantung di jempol. Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
0: Akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun. Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah itu yang effortnya yang harus kita lakukan.
1: Untuk
0: gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed. Terus bisa gak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten, ya kan? Harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
2: Sebenarnya memang bisa dibilang harus kebanci lah ya.
0: Iya, banci sosmed.
2: Bahasanya seperti itu lah.
0: Tapi jangan jadi banci juga.
1: Jangan kalau gitu ya.
2: We are straight.
1: Betul.
0: Karena gue tanya gini, kan sekarang kan solois lu kan. Tapi lu solois juga gak pribadinya? Nanti jawab di seksi berikutnya.
1: Betul.
2: Pertanyaannya asik ini.
1: Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
2: mulai dari 70 bab
1: gak kelar gitu ya, dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah. Ini gimana nih ceritanya nih, tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
2: ini
1: atau
2: sebenarnya lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian. Bang Rian tuh salah satu musisi lu gitaris, punya band. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu. Karena dia selalu gagal.
0: True story.
2: Dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
1: Pasti
0: ya.
1: Galau ya.
0: Mudah-mudahan Riana denger ya.
2: Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat. Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Jadi dipercayakan sama aku sepenuh hati lah, lu cocok lagu ini.
0: Lu nyanyikan
2: gua cari dengan cara gua. Ayo kita just do it, kan? Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita tuh sebenarnya kadang pura-pura mencintai.
1: Iya.

0: sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
1: Iya iya iya.
0: Kita
1: iya.
0: Bisa jalan nggak sih?
1: Oke.
0: Ya.
2: Oh, iya. Jalan dong.
0: Enggak dong.
2: Lu lah kan.
1: Enggak dong. Enggak dong.
2: Rasa lu lah.
1: Iya nih. Ini udah bagus ceritanya nih.
0: Enggak satu,
1: satu aja. Ya, benar.
0: Jadi dia bisa nggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depannya saat ini kita ketemu lagi masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
1: Asik. Wah ternyata ceritanya panjang juga teman Pro 2 buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Selamat datang Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah. Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau enggak salah ya. Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya?
1: Pernah ngalamin dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Relate.
2: Banyak orang ya.
1: Bagian ya udah Bang Rian gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Lu guide. Dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini. Oke, sikat. Jadi
0: ada kesusahan gak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah sebenarnya gak susah-susah banget. Lagunya tuh agak-agak sedikit-sedikit ini kan.
2: Berapa lama produksinya?
1: Paling gue gak tahu musiknya.
2: Waktu lu ngetiknya?
1: Ngetik paling 1 jam.
2: Bukan 1 shift loh.
1: Iya satu jam. Kurang lah banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap. Nah, kan lu gitu.
2: Gue dapet banget suara cowok tuh yang kayak gini.
1: Cowok banget ya.
0: Okay. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Pop.
0: Oke.
2: Tapi kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belum pur.
0: Oh, bukan basah lagi nih.
1: Basah udah terlalu mainstream.
0: Serak-serak
1: belum pur.
0: Oh iya.
2: Kalau udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana pasti kecantol. Saya tidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya.
0: Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuhnya.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan gak? Atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Seperti
1: beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya.
2: 90-an maksudnya.
0: Ya. Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat lempeng aja gitu.
1: Terlalu cepat juga.
0: Terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi itu malam-malam ini jam 10-an yang tadinya kita janji untuk take to jam start jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut gue. Sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sepuluh jam malam ya.
0: Aduh.
1: Salawatan. Benar-benar.
0: Sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua suara.
0: Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik kita videonya atau masih
1: dalam
0: rencana?
1: Proses sih sebenarnya Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Kalau lu mesin juga dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya kesini cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih direncanakan.
0: Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayak gimana menurut Mas Rio ini pandangannya kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genre jadi K-pop gitu ya.
0: K-pop ya. K-pop lagi. Atau hip dude.
1: Enggak terus Mas. Kira-kira cocok enggak suara gue
2: kemana
1: nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat kalau lu sih udah mateng, jadi gue nggak perlu gimana ya udah kasih lagu tuh bisa jalan.
0: Oh gitu. Okay.
2: Beda sama talent gue yang baru kan gue butuh gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di puun.
0: Aduh. Udah mateng di puun.
1: Iya. Okay. Aman lah. Tapi aman lah gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue nggak bisa keroncong, gue nggak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang mesti mainstream umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Oke.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, gak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Karena gue juga bingung apa harus seperti ini. Gue pertanyaan yang muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka? Buat saya, aku pribadi belum tahu gimana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana.
0: Aduh, bahasa ini.
2: Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
2: Sampai di titik mana urusannya nanti ini mau laku, mau enggak, mau gimana pun, itu nanti ada satu masalah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gue pertanyaan nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan musik vokal karakter gue begini, lu yang just piano aja cocok nggak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masih bisa, masa orang lain kan gitu.
1: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
2: Itu
0: emang masuk banget. Apa enggak nih, Bang?
1: Masuk. Oke, berarti kita next project.
0: Kalau
1: Mas Rio berkenan.
0: Asik
2: gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dengan karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke. I love you, bro. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi music trainer ini, tunggulah gebrakan-gebrakan kita nanti. Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh.
2: Ketemu orang jangan digebrak. Tetap melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu. Gue rilis pribadi lagu itu. Gak sampai 2 bulan sih, mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio. Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya kan?
2: Gimana gak keren dari Medan.
0: Aduh.
2: Cuma Island itu.
1: Gede kali. Cuman kita buat proyek kan.
2: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
1: Oh iya, Mas Sualah.
2: Akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung
0: Sumatera Pride ini.
2: Kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
1: Iya,
2: makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
1: Cocok itu.
0: Cocok.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh. Gurih.
2: Gurih. Nah, sedunia suka tuh
1: makanannya. Sedunia. Jadi nanti Spotify-nya, wah gila.
0: Iya. Kita tungguin aja Tumang Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Tumang Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua ya ada sih.
0: Semua platform
1: di
0: bisa.
1: Di semua platform ada, masih mungkinkah Olan. Jadi itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif gak nih?
1: Aktif.
0: Sekarang-sekarang aktif. Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung. Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Tapi boleh
1: dicek di @olansabar. Instagram sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok juga ada berarti.
1: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar sih.
0: Kelihatan sih.
1: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya. Gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Ternyata satu perguruan kita.
2: Perguruan dan akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan ini berkarakter. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
1: Ah iya.
2: Thanosnya belum kuat.
0: Apa itu? Iya apa tuh?
2: Thanosnya belum ada ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Emang
0: iya,
1: ada yang harus tidak bisa dijelaskan.
2: Iya, kan? Iya. Hanya Thanos yang tahu.
0: Iya. Oh, iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren, materinya keren, orangnya keren, suaranya keren, dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oh iya. Okay.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke.
2: Okay. Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh. Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh.
1: Ya kan?
0: Gak mungkin dong.
1: Kita akan ketemu lagi nanti di Musikpreneur RRI Pro.
0: Mati kan ngobrol gitu. Di sini.
1: Ngobrol
0: ya.
1: Lagi kalau yeah. mereka masih berkenan mendengarkan. Yeah, kalau nggak berkenan matikan aja radionya.
0: Aduh, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih siaran saya. Ya.
1: Di depannya radio.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2 dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Musikpreneur. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2 masih bareng Ojit di Sore Ceria Weekend.

105,5 FM Prodi RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Prodi, tadi kita baru aja ngikutin bersama ya untuk Music Planner ya bersama dengan RRI Prodi Jakarta. Dan teman Prodi, tadi juga kamu bersama dengan Oci dan juga Alan ya di Music Planner ya sampai jam 5 sore ini. Dan buat teman Prodi, kita beranjak ke segmen selanjutnya yakni musik dan informasi. So teman Prodi, untuk informasi pertama kita ya di sore hari ini yakni hadir dari Hoshi 17 yang mengalami cedera lutut serius saat menjalani wajib militer dan didiagnosis mengalami robekan total pada ligamen ACL. Hoshi menyampaikan kondisi tersebut secara langsung kepada Kerat ya atau penggemar 17 melalui platform Whispers pada Sabtu 12 September 2026. Hoshi juga mengatakan cedera itu terjadi ketika dirinya berlatih bersama dengan tim pertunjukan Angkatan Darat Korea Selatan. Setelah menjalani pemeriksaan medis, ia mendapatkan diagnosis robek total pada anterior cruciate ligament atau ACL atau ligamen anterior cruciate. Dan akibat cedera tersebut ya teman Pradua ya, Hoshi harus menjalani operasi dan berfokus pada proses pemulihan setelah tindakan medis tersebut. Kondisinya membuat Hoshi tidak dapat mengikuti sejumlah agenda pertunjukan yang sebelumnya telah dijadwalkan. Dan beberapa agenda yang harus dilewatkan Hoshi juga mencakup kegiatan tim demonstrasi, taekwondo, serta festival yang digelar Angkatan Darat Korea Selatan. Hoshi juga mengaku kecewa karena sebelumnya telah mempersiapkan penampilan tersebut dengan sungguh-sungguh dan menantikannya. Hoshi juga menyampaikan permintaan maaf kepada Kerat yang telah menunggu penampilannya dalam berbagai agenda tersebut. Meski tidak dapat berpartisipasi, ia berharap penggemar juga dapat tetap memberikan dukungan kepada tim demonstrasi taekwondo dan tim pertunjukan Angkatan Darat. Dalam pesannya, Hoshi juga secara khusus menyebut tim pertunjukan Angkatan Darat yang turut beranggotakan Jihoon atau Woozi dari Seventeen. Ia meminta para penggemar tetap memberikan dukungan dan juga semangat kepada rekan-rekannya yang akan menjalani penampilan tersebut. Hoshi sendiri diketahui mulai menjalani wajib militer pada September tahun lalu dan bertugas sebagai bagian dari tim demonstrasi taekwondo Angkatan Darat. Berdasarkan jadwal yang disebutkan, Hoshi saat ini dijadwalkan menyelesaikan masa wajib militer ya pada 15 Maret 2027. Dan Hoshi juga memastikan dirinya akan menjalani perawatan dengan baik dan memusatkan perhatian pada pemulihan cedera lututnya. Ia juga berharap dapat segera kembali menjalani aktivitas dalam kondisi sehat setelah proses pemulihan selesai. Itu tadi teman Pradu informasi kita di sore hari ini ya, musik dan informasi ya teman Pradu di sore ceria bersama dengan Jessica. So teman Pradu, buat kamu juga nih mumpung sore ya teman Pradu ya, kali aja nih malam harinya kamu pengen coba jalan-jalan dan juga ngicip-ngicip UMKM yang ada di RRI Sungai Liat ya, karena juga RRI Fest hari kedua sudah dibuka ya teman Pradua ya. Buat kamu yang mau jajan-jajan di UMKM bisa banget ya berkeliling di halaman RRI Sungai Liat untuk cek-cek ya apa yang ada ya UMKM-nya yang mungkin bisa jadi menu makan malam kamu. Atau mungkin kamu juga nih teman Pradua mau ikutan jalan sehat yang akan dilaksanakan besok pagi. Nah buat kamu teman Pradua yang mau ya ikutan jalan sehat bisa banget juga untuk menukarkan kupon itu melalui dari RRI Sungai Liat ya teman Pradua ya, bisa banget kamu hari ini datang ya teman Pradua karena masih ada sekitar 1.500 tiket nih, tiket kupon yang akan di sebarkan ya untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bangka ya, atau mungkin kalau kamu Pangkal Pinang ya, warga Pangkal Pinang atau sekitarnya juga mau jalan-jalan ke sini ya Sungai Liat ya, kali aja kamu dapat door prize utamanya ya, sepeda motor teman Pradua. Mantep banget gak tuh jalan-jalan sehat dapat ya door prize utamanya, kali aja rezeki, kita nggak tahu ya teman Pradua ya. Dan buat kamu juga boleh banget ya coba aja ke sini ya teman Pradua, dan juga nanti malam bakal ada penampilan budaya ya, pentas seni budaya, dan hari ini pastinya juga meriah banget karena bakal ada pertunjukan reok ya teman Pradua ya. Buat kamu yang belum pernah nonton reok, mungkin kamu penasaran atau mungkin kamu udah pernah nonton nih tahun lalu ya. Tahun lalu RRI Fest juga ada reok dan kamu pengen lagi ngelihat seberapa kerennya ya reok ya, reok Ponorogo ya teman Pradua ya, boleh banget ya coba ke RRI Sungai Liat buat ngeliat gimana situasinya langsung gitu. So teman Pradua, itu tadi ya informasi kita di musik dan informasi di hari Sabtu 12 September 2026. Tetap bersama dengan Jessica juga di ruang dengar kamu teman Pradua, this is Perunggu 33 kali.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: 105,5 FM Pradua dari Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pradua, kita beranjak ke informasi kedua ya. Di sore hari ini, musik dan informasi ini hadir dari Celine Dion yang bersiap kembali manggung dengan menggelar konser tunggal di Plenitude Arena Paris, Prancis pada akhir pekan ini, Sabtu ya teman Pradua ya. Dan setelah menjalani pemulihan akibat gangguan saraf langka, Stiff Person Syndrome atau SPF nih teman Pradua. Sejak hiatus beberapa tahun lalu, ia melewati proses terapi fisik dan vokal, sehingga kembalinya pelantun My Heart Will Go On tersebut ya menjadi momen perdana baginya untuk tampil penuh dalam 26 jadwal pertunjukan di Paris. Banyak ya teman Pradua ya. Dan dilansir ya teman Pradua ya, dari beragam informasi juga nih, platform-platform berita juga nih teman Pradua, memberitakan bahwa pertunjukan itu terdiri atas 16 pertunjukan sepanjang September hingga Oktober 2026 serta 10 pertunjukan tambahan di Mei 2027 mendatang. Rangkaian konser tersebut juga sekaligus menandai babak baru bagi diva berusia 58 tahun itu setelah 6 tahun absen dari panggung tur dunia. Perjalanan Dion untuk bisa kembali bernyanyi di hadapan puluhan ribu penonton juga diraih lewat perjuangan yang tidak mudah. Sejak didiagnosis mengidap penyakit autoimun langka tersebut pada tahun 2022 lalu, ia menggembleng fisiknya layaknya seorang atlet melalui latihan balet, pilates hingga terapi vokal rutin beberapa kali dalam sepekan nih teman Pradua. Akhirnya ya, setelah bertahun-tahun nih teman Pradua ya, akhirnya kembali lagi nih ya Celine Dion untuk ke panggung ya, terutama juga siap banget nih buat ngadain tur solonya ya teman Pradua ya. Dan pastinya tekad kuat dari Celine Dion juga untuk pulih ini didorong oleh keberadaan ketiga putranya dari pernikahan bersama mendiang produser musik yakni Rene Angelil nih teman Pradua. Semangat pantang menyerah itu juga sempat ditunjukkan saat memberikan kejutan lewat penampilan emosional membawakan lagu Hymn to Love di atas Menara Eiffel pada pembukaan Olimpiade Paris 2024 lalu. Dan kini dengan persiapan fisik dan juga vokal yang kian matang, Celine Dion siap membuktikan kembali keutuhan suara emasnya di hadapan 30 ribu penggemar tanpa lagi harus menyembunyikan rasa sakitnya. Itu tadi teman Pradua, informasi kedua kita di musik dan informasi ya di sore ceria kali ini. Dan setelah ini ya teman Pradua, pastinya di 17.30 kamu bakal mengikuti bersama nih renungan petang ya, atau rentang ya, bersama dengan RRI Pradua Sungai Lia. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.
1: Sialnya aku pernah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung

baik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Teman.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah? Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dululah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: I'm like some

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat, atau langsung aja.

0: Pernah gak kepikiran, duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: rada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya
2: RRI Digital. Serta akurat. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu,

Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Breaking news. Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Sen.
1: Uy.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km.

105,5 FM dari Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, malam hari ini kamu ditemani sama aku hanya hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat di edisi JK Malam tanggal 12 September 2026. Nah, teman Pro 2, kali ini kita berada di segmen film ya, teman Pro 2, di mana akan hanya hadirkan informasi daftar film Indonesia yang masuk ke Busan International Film Festival 2026. Nah, teman Pro 2, sejumlah film Indonesia dan juga film yang bekerja sama dengan perusahaan film asal Indonesia terpilih masuk seleksi Busan International Film Festival 2026. Di mana Busan International Film Festival atau BIFF itu merupakan salah satu festival film bergengsi di dunia yang kompetisi utamanya menjadi salah satu jalur menuju Oscar. Ada sejumlah program di dalam BIFF, di antaranya kompetisi utama, gala presentation, Icons, A Window on Asian Cinema, dan juga White Angel Competition. Nah, kompetisi utama itu akan merebutkan film terbaik alias Busan Award, Best Film Award, yang menjadi tiket emas untuk mendaftarkan diri ke kategori International Feature Film Academy Awards tanpa harus melalui jalur komite Oscar masing-masing negara. Nah, tahun ini kompetisi utama Busan itu akan terdiri dari 14 film yang bersaing dari Korea, Jepang, Tiongkok, Taiwan, Iran, Uzbekistan, dan juga Indonesia. Sementara itu, gala presentation bakal menghadirkan pilihan film yang telah mendapat pengakuan global dan dikurasi secara cermat, menampilkan 5 karya yang akan dihadiri langsung oleh para sutradara dan juga pemerannya. Kemudian, Icons juga akan menampilkan 35 film karya para maestro sinema dunia masa kini, di mana jajaran film tahun ini menyoroti estetika dan juga narasi khas yang membentuk lanskap sinema global saat ini. Ini teman Pro 2. Lebih lanjut, kategori A Window dan juga On Asian Cinema itu bakal menampilkan karya-karya istimewa dari sineas Asia yang telah mapan maupun talenta-talenta baru yang mencerminkan beragam perspektif dan juga gaya. Sedangkan White Angel itu akan menghadirkan pilihan film pendek dan juga dokumenter yang dikurasi secara khusus yang memperluas cakrawala sinematik melalui perspektif yang khas, di mana tahun ini ada 4 film Indonesia yang terpilih berkompetisi di Busan International Film Awards 2026. Dari 4 film itu, teman Pro 2, 2 filmnya masuk ke kompetisi utama dan 1 film masuk ke A Window on Asian Cinema, dan 1 lagi filmnya masuk ke White Angel Asian Short Film Competition. Sementara itu, ada 2 film karya sineas asing yang juga merupakan karya produksi bersama perusahaan film asal Indonesia. Nah, ada beberapa daftar film Indonesia di Busan International Film Festival 2026 yang akan berlangsung dari tanggal 6 hingga 15 Oktober 2026. Yang pertama, teman Pro 2, ada film Ibuku, karya sineas Indonesia yang disutradarai oleh Edi Cahyono dengan program kompetisi utama, di mana Ibuku berkisah tentang Sumiati yang diperankan oleh Christine Hakim, seorang ibu yang berjuang menemui anaknya Sri yang diperankan oleh Ayushita yang divonis hukuman mati di penjara Arab Saudi karena dituduh membunuh majikannya. Di balik upaya pertemuan itu, teman Pro 2, berbagai luka lama di antara ibu dan juga anak juga akan terungkap, sekaligus berbagai isu buruh migran, perempuan dan hak asasi manusia yang digarap secara personal. Kemudian ada juga film yang kedua nih, teman Pro 2, film Laut Bercerita atau The Sea Speaks His Name yang disutradarai oleh Yosef Angginoen. Nah, di saat suasana yang muram karena ditangkapnya mahasiswa akibat membaca buku terlarang, Biru Laut mulai tergerak hatinya. Sebagai seorang mahasiswa di kampus Yogyakarta yang gemar membaca dan juga menulis, keadaan itu mendorong Laut dan juga kawan-kawannya bergabung dengan kelompok studi Winatra, di mana mereka berdiskusi dan bergerak memperjuangkan kebebasan berekspresi. Ini teman Pro 2. Kemudian film yang ketiga yang masuk ke Busan International Film Festival 2026 nih, teman Pro 2, ada film 4 Musim Pertiwi atau Four Seasons in Java yang disutradarai oleh Camilla Andini. Pertiwi yang diperankan oleh Putri Marino kembali ke kampung halaman terpencilnya setelah 20 tahun demi menata ulang hidupnya, di mana saat ia pergi dulu, masuknya aliran listrik itu sempat
membawa harapan bagi desa tersebut. Namun ternyata fasilitas itu tidak hanya membawa perubahan berarti, di mana desa itu justru terasa lebih kelam dari sebelumnya. Kemudian situasi pun terasa berat, di mana sahabatnya menikah dengan mantan kekasihnya, orang tuanya bersikap memusuhi kepulangannya dan sosok keibuan yang dulu menjadi tempatnya harapan bagi desa tersebut. Namun ternyata fasilitas itu tidak hanya ya teman peradua membawa perubahan berarti ya, justru terasa lebih kelam dari sebelumnya. Dan situasi pun menjadi lebih berat, di mana sahabatnya menikah dengan mantan kekasihnya, kemudian orang tuanya bersikap memusuhi kepulangannya, dan sosok ibuannya dulu menjadi tempat mencari kenyamanan itu telah terusir. Yang terparah nih teman peradua, orang-orang yang dulu menjebloskannya ke penjara justru menjadi pihak yang paling berkuasa. Nah, bukan hanya tiga itu saja teman peradua film Indonesia yang masuk ke Busan International Film Festival 2026, karena masih ada tiga lagi. Kira-kira seperti apa teman peradua film-filmnya? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita masih berada di segmen film Teman Pro 2 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Teman Pro 2 di daftar film Indonesia yang masuk ke Busan International Film Festival 2026 ada film Alpa yang disutradarai oleh Diwangkara Seta. Setelah ditangkap, Banyu yang merupakan seorang vokalis punk dikirim ke pusat rehabilitasi moral, di mana di sana ia bertemu dengan Derry, hantu dari masa lalunya dan ulama terhormat di kota tersebut. Banyu melawan sistem yang mengurungnya hanya untuk menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk bebas ada pada yang orang terakhir yang ingin ia temui. Nah, kemudian nomor 2 film yang kelima ada 9 Temples to Heaven nih Teman Pro 2, yang disutradarai oleh Somport Sitga Sorpongse, di mana ini diproduksi bersama Thailand, Singapura, Perancis, Norwegia, China, Hong Kong, Indonesia dan juga Qatar. Dan yang keenam ada film Hearing Teman Pro 2 yang disutradarai oleh Le Bao, di mana diproduksi bersama Singapura, Vietnam, Norwegia, Perancis, Indonesia, Arab Saudi, Kamboja, Thailand dan juga Taiwan Teman Pro 2. Nah, ini juga berada dalam program A Window on Asian Cinema. Nah, Teman Pro 2, itulah dia ya informasi di segmen film pada malam hari ini mengenai daftar film Indonesia yang masuk ke Busan International Film Festival 2026 ya. Dan tentunya masih bersamai kamu hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulansi.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau?

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak,

Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihan.

0: banget.
1: Miss dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau gak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku gak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku gak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: 105,5 FM.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: mana? Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.
3: Jauhi narkoba.
4: Cuaca lagi sendu banget.
5: Bener
4: nih,
5: banget nih.
4: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama
5: seseorang. Siapa nih?
4: Gebetan paling.
5: Pacar mungkin.
4: Atau malah teman masa kecil tapi gak tersampaikan.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
2: Ini huruf U.
1: U.
2: Ini huruf N.
1: Ini N.
2: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
2: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

kemampuan produser ini dengan terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, tuan Prodo di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kau berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Prodo Sengiliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sengiliat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2, berjumpa kembali di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini kita mengudara kurang lebih 19 jam ke depan, dan kali ini kamu bersama aku Rima di edisi 13 September 2026. Dan tentunya teman Pro 2, kita bakal temani kamu dengan berbagai macam rangkaian program acara untuk menemani pagi hari kamu. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 nanti kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro 2. Dilanjutkan di jam 6 sampai jam 9 pagi di Spada Solo Pagi Tua Pro 2. 9 sampai jam 10 nanti kamu akan mendengarkan Prioritas Nasional Pariwisata, Ketahanan Sosial Budaya, Layanan Siaran Pelestarian Budaya dan Pariwisata. Oke teman Pro 2, itu dia rangkaian program acara untuk menemani pagi hari kamu. Selamat aktivitas dan stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: 105,5 FM.
7: RRI.co.id
8: RRI.co.id
7: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
8: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajib lah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar.

0: Bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Sipahku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
4: Gak tau.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Sipatu Gelang dari Jerman.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Nomor 2 kita di info pro 2, tim panjat tebing Indonesia berhasil merebut medali emas nomor speed relay campuran di World Climbing Series. Jadi kemenangan ini diraih oleh kontingen Indonesia saat bertanding di kota Guiyang, Tiongkok di babak final. Nanti tersebut disampaikan secara resmi melalui pertandingan tertentu yang berlangsung di Sabtu 12 September. Dimana raihan medali emas melengkapi gelar juara sebelumnya dari nomor speed perorangan putra kompetisi tersebut. Tim Indonesia satu mengandalkan atlet Raharjati Nur Samsam sama Rajia Salsabila dalam kompetisi bergu campuran tersebut. Sementara tim Indonesia 2 diperkuat oleh pasangan atlet Anastasia Fi Al-Hilmi dan Kadek Adi Asi. Sementara tim Indonesia 1 mengandalkan atlet Raharjati Nur Samsam bersama Rajia Salsabila dalam kompetisi bergu campuran. Sementara itu tim Indonesia 2 diperkuat oleh pasangan atlet Antasya Firobi Al-Hilmi dan Kadi Adi Asi. Tim Indonesia 1 juga melaju ke babak final untuk menghadapi pasangan Meng Li Zhang dan Ziyu Zhou dari Tiongkok. Raharjati dan Rajia mencatat waktu 11,35 detik, sedangkan kubu tuan rumah finish dengan torehan 14,85 detik. Laga tim Indonesia 2 juga terhenti pada babak perempat final setelah mengakui keunggulan Amerika Serikat, di mana pasangan Indonesia membuktikan waktu 11,97 detik, sementara sang lawan berhasil mengamankan waktu 11,46 detik. Sementara untuk medali perunggu nomor 1 diraih oleh tim AS Amerika Serikat 1 setelah menurunkan Samuel Watson dan rekannya Emma Hunt. Tim Amerika 1 mengalahkan pasangan Jerome Morrell dan juga Kepushin melalui catatan waktu 11,85 detik berbanding 13,40 detik. Tepung Pro 2, sekian info Pro 2.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
4: I'm like...

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Heh? Kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oh, oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat, Pak!
3: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
4: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat.
6: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Tuh Pro 2, selamat pagi masih di Israel Sibu Komunik PPM Pro 2, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Duh, pagi-pagi gini lagi rame banget ya RRI. Karena hari ini adalah hari terakhir untuk rangkaian RRI Fest teman Pro 2. Penutup aja malam hari ini, pagi ini ada jalan sehat ya. Sekarang lagi jalan sehat nih. Jadi buat kamu yang pengen dapetin hadiah motor, ada kulkas, sepeda, aduh banyak lagi hadiah-hadiah menarik lainnya tuh berdua ya. Sayang banget kalau kamu gak ikutin jalan sehat di RRI Fest ini tuh berdua ya. Nanti juga bakal malamnya akan ada penampilan-penampilan yang menarik untuk hiburan ya, sekaligus malam penutupannya. Jadi pagi ini pagi penutupan jalan sehat yang diikuti lebih dari 3.000 peserta. Ya jadi banyak banget masyarakat yang antusias ya. Cuacanya lagi cerah-cerahnya lagi tuh Pro 2, apalagi bersama dengan penyiarnya ini yang menemani kamu pagi ini ya di edisi 13 September 2026 yang bertepatan juga dengan hari peringatan radio ya Republik Indonesia yang ke-81. 11 September kemarin tuh Pro 2. Jadi aduh kayaknya kita nostalgia sedikit ya. Ternyata Indonesia, terutama Radio Republik Indonesia udah berumur tua banget, 81 tahun nomor Pro 2 ya. Semoga semakin terus mengudara ya. Dan juga nomor Pro 2 buat kamu yang lagi mengikuti jalan santainya, jangan lupa untuk sarapan paginya nomor Pro 2 ya. Kita cek dulu perakiran cuaca, apakah hari ini akan cerah seperti kemarin-kemarin. Dari Kabupaten Bangka juga bakal cerah banget nih nomor 2 ya. Cerahnya cerah-cerah banget. Kemudian di Pangkal Pinang juga cerah berawan. Sementara di Bangka Barat ya sedikit hujan ringan tapi ya. Kemudian di Bangka Tengah juga hujan ringan, Bangka Selatan berawan. Di Belitung Timur berawan juga dan di Belitung berawan nomor 2. Tapi rata-rata sih hampir berawan cerah gitu ya. Pagi-pagi juga agak sedikit ditutupi awan untuk mataharinya sendiri. Cuman kalau kamu keluar berasa juga matahari pagi tapi sehat teman Pro 2. Jadi jangan takut sebelum matahari pagi. Kalau matahari siang baru boleh takut karena takutnya gosyong. Untuk suhunya di angka terendah 24 derajat Celcius, tertinggi di 34 derajat Celcius dengan kelembaban tertinggi di terendah 51% dan tertinggi di 90% nomor 2. Jadi rata-rata hari ini untuk 13 September suhunya cerah-cerah berawan aja. Gak ada hujan, aman sampai malam untuk penutupannya tuh nomor 2. Oke, teman Pro 2, itu dia informasi perakiran cuaca pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh,

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini. Begadang, jangan
1: begadang. Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu. Begadang boleh saja.
2: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol.